Kanirik Akashwani Shillong. Kajingat lenti jangka All India Radio kabang ithuk mentakum ka Akashwani kadap kandai pausnem. Ladangi pai dien shiki kandai pausnem kiba menchua ka radio kada deshisha ka ake kabalong kraw hadu kata-kata ban penyok ya kajingat.